0: pergi dari sana, umpama mau pulang, enggak mau lagi orang. Karena belum selesai, iya. Lampu belum ada. Tanggal 8 tutup itu. Dari tanggal 24 kemarin sampai tanggal 8 ini dibuka. Itu khusus mobil kecil-kecilan ya.
1: Malam juga enggak katanya? Malam
0: enggak, katanya enggak buka. Jam 5 tutup. Tol itu kan belum selesai, cuma berapa kilo. Dari Musi Landas ke Sok Tape. Itu Sok Tape di jalan tanah. Amunyong lagi masih dalam bangunan, cuma di ini baik, supaya jangan macet sama barang ini. Di sini kan berapa tahun kemudian, sampai 2 hari, 3 hari, jalan ini.
1: Belum tahu ya selesainya kapan ya?
0: Ayo, gimana tahu lah Pak.
2: Tahunan
0: ya. Tapi kalau pemerintah itu berkendak, enak sejenak.
3: Pemerintah sekarang nggak punya uang. Katanya ya, katanya.
2: Kan kabar itu awalnya itu kan 2 tahun kendaraan mati pajak cuma dibuka katanya kan.
1: Oh.
2: Iya.
0: Kalau hebat-hebat dia ngambil.
2: Jadi nggak jauh kan kalau ini nggak ada resmi, otomatis masyarakat tamu aparat tepuk.
3: Iya.
2: Jelas kan?
3: Iya.
2: Kembali lagi zaman dahulu kala, ujungnya kan zaman
0: kita tidak ada. Berarti, berarti jadi Israel dia.
2: Nah itu aja.
0: Ngambil tanah Palestina.
3: Iya.
0: Wah.
2: Jelah, jangan emang tak punya gue, ya. Yang tak punya tuh kita bunuh juga, aku pernah
0: beli kelahan.
2: Keringat panas dingin, tahan kelapar.
0: Iyalah deh, kami juga pano, Pak, tiap tahun bayar ini pajak tanah rumah ya. Nah, kami ini, jujur be, kami kan orang kota Palembang, Bu ya, kotanya, diam di kotanya. Tapi rumah saya tinggal total.
3: Di Palembang kan?
0: Di Palembang.
3: Berarti nggak diurusin nggak?
0: Sudah berapa tahun? Itu
3: diambil entah.
0: Soalnya gini, ditunggu rumah nggak ngasih makan, Bu.
3: Iya, ya nggak makan.
0: Kita. Saya nggak ada anak kecil lagi, sudah tua sama bapaknya. Anaknya sudah ada usaha itu. Ya, bapaknya kan di sini semenjak merintis SPBU, ini bapaknya yang merintis SPBU. Jadi bapaknya sampai sekarang tuh jadi sekuriti di sini. Jadi saya ini buka warung-warung, suruh pos ini. Nah, jadilah dapat beli beras gula ya. Nah, tapi kan sering pulang kalau ada tetangga acara
3: ya, ya.
0: Pulang di bel kondangan ngerewang bantu masak kalau sudah pulang sini nyari uang bagaimana itu kalau tinggal mati jam sebelah walaupun betinanya aku melawan rumahku besar
2: disita.

0: Yahu yang akan berkata melantaran bukti tinggikan kebuka yang agar kemarau kembali sungai pintu karena untuk mewajibkan kebukaan.
1: Tapi, kalau ini lebih dari itu, kita akan mencoba.

0: Pasti kok sih mahal ya?
1: Dan cari
0: itu jalan gua berhenti. Abi salah tu deh. Kalau tu ada merah merah padang lalu.
1: Yo, merah merah padang mana?
0: Tu bukan lah, abi lah. Kalau ini tu ibu mah. Abi tu kita pergi tu.
1: Lalu saya kalau tambang.
0: Tak kok dalamnya selamnya yang lain kan dalamnya kalau banyak nih ditambah spiral putu deh si penyedap bawah kan di batu gando 6 spiral mah spiral sebatang tuh deh 6 meter panjangnya kerja 6 bukoy kemudian bawah yang 6 kali 6 30 menilang bawah 30 meter lebih bawah
1: alat tuh
0: di daerah Moro itu banyak nih berkilauan itu. Kita kan sempat ini udah nang lama itu dari lokasi baru ini ya ini kecil
1: di pasaman tuh. Kita kok?
0: Nah, di sini kok banyak sekolah sih kan dari jual paru. Kalau sesuatu tidak untuk mampu di daerah tambang apa yang dia dah istana tak lah tu. Awak ke jalan je lah bayar apa tu buat lah tu. Menuang saat tu.
1: Siswa yang tu eh? Yang di ngalau-ngalau
0: je. Eh, ya tu dia tak kempa ya. Bini ni manual ni tak. Kok kalau tak arul ya lupa nak. Foto gak tidur dia tu boleh mati atau tu pansat lah kalau gak kumpul je gitu kenapa gaji ni mau boleh ditawar sehari
1: selama
0: sehari tu sama saya bekerja sehari tu banyak sebenarnya itu tu
1: di Solsakan
0: di Padang Awe pas waktu ke Siko dulu tu dah lama buka tambah uminya dah mulai musim tu kerjanya kawan ni dah mulai kecil Honda pun buat dah beli yang ni dan dah lepas banyak kota jauh tu sini ni lah kat uang ni
1: tapi tu yang kalau di berita-berita dikit yang ilegal tu itu nama ilegal
0: itu kan legal kan mau tapi bisa dia apa ni tak aku ngasih kapal maji itu tak kemungkin di layang saya masih kecil ini akan tambah legal ini mau sedo ini cek report ini tak ini aku
2: Belora
0: dia nama Belora. Belora. Belora. Kok kata tak ko? Belora banyak lah do. Kok dia warik kena. Dan dorinya kan pakai alat yang waknya tentu teman Mir dulu dah. Sudah Mir itu banyak tapi eh kerja yang wak. Oh, ada ni bunyi dah.
1: Abi ome
0: dia kena gitu kan.
1: Kok jalan di situ ya? Itulah lah rusak tu.
0: Rusak
1: tu. Kan banyak kasih ya situ kan?
0: Iya. Lah batu tu kerikil banyak bekas tambangnya tu dulu. Banyak keluar. Ini masyarakat perlu gitu ya? Ini larang.
2: Di bawah itu.

Pungakera roksoko, pungakera roksoko, pungakera roksoko, pungaka, pungaka, pungakera roksoko, pungakera roksoko, pungakera roksoko, pungakera roksoko, pungakera roksoko, pungakera roksoko, pungakera roksoko, pungakera roksoko, pungakera roksoko.